sunu sako sunu mamari tununa fama allah aye dalika mohol wala ma belak nyade mohol do dunya sagali allah aye dalika lama belak nyi ma fa bi sai be balum badenu Ibalo,

Paramitra, upacara pangan tenan Lekasan. Kanggo salajengna atuh sumangga nyanggakeun hiburan di lingkung seni Gentra Pasundan pimpinan Mang Ujang Suryana Tea dina lagu Tokecang.